Petrova Katrina Vaza Viupusan. Om hazau do sumusut bangun diti tapi naik kong abi. Pinakiano di Triska Arinta Dios kan.

0: 明日は会うと思います。
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi Sabah menyudong dohong konsat
2: antur konsol komunikan pogun yung panahon gisom do tadao baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doin abal kinoizunon kotaw huzan kadazan tikid tadao
5: I point tunud if RTM nopo.
6: Apal Tony Bo Tarao Baino.

Mungingin na po Microm Tony ni Idsaba i mamaguno pat sa kazan minso sondi company baugisan jeep on pickup da bayno kawasa mga palay oitan system kawalan diesel bersubsidi SKDS taiko kalalahano pat tamangan diesel key subsidy tuminimpun di tadaw konyam. Ino na po nga sa bagay tatamba kumabogizan pat sa kazan tinda ginumuan o pat sa kazan tinda kaumatan gunon mamamaguno. Kapuanjulan budi diesel sa bagihang tatapot na manakaday munguang kabalanjaan kaposizon tuhun ngavi mabina mamamaguno diesel itsaba. Kung sa makan kidimpoton diho kano patakon kumatinimungan itatapot mamaguno miyampay papayinkabas baza paguhudan ng kabalanjaan kapulintaan. Sabah ki ko tumbasaan ko tihombus dumaditi ko ton kapapuvan manong kiyahi. Evokon din na po nga maza ko tundan pumunan miyampay ontononon sandad kapabakasan kinoizonon pumunan po intanto. Om nogi kapoing kabasan ko mungan panginapuan micro onini om uha-uha PMKS dahil pionitan panakan. Institute Penaisukan Katundaan Sabah IDS apatut onuan kuasa montok menimpun palantaga zoologistik empat sakazan misampu Sabah montok mengunsub kebuon tagazo pagun dahil kapamalanan logistik. Nabos itimbang President Institute Logistik empat sakazan kikuasa CITL Malaysia sebagai tinan penaisukan omonon nentuduk ko tulan minso sandi IDS kanu menimung agent pogun om pisampu van bogizan kikuasa kinesonon mono noina pemunan om nogi pu belajalan. Montok mengingkazo ke pemolotian tuhun mogigizon ke kemoy keponjulan ababazan belajalan Malaysia RPM dubong ibu dubong ngapada menom dubong ibu tahu ngapadam himo. Panjulo ko pisan belajalan Pogun, JPN Sabah do Carnival belajalan Madani, Id Savyavi do Bunga Perempat Uvang, Tumimpun, Buhan Ditigi Sambuhan Kavahu.

0: Hey hey hey, Opi Posean Mama Subam. Timpunai toko utarau di tim yang baik hidung di omis om bos di osual. Aman tadagai dan itu simpan bos kerazan sabah BFM. Nekot dinasi, osual tomemo. Kanau makin ngau.
1: Ketahuadan, anangan zo di nova vanu.
2: Ketahuadan, mikot vago detik damin ku kio.
3: Ketahuadan, minikot dain hotel dagai.
4: Po bos no, do ketahuadan. Kumadain isai nopo om sosongian nopo timpu. Tantu no, do kanangan kodo tuhun sengian mo bosko. Do ketahuadan. Ketahuadan, mantan dagai in Radio Malaysia Sabah VFM. Pasahimbahan mo sekadazan, do ikot finasi.
5: Tapi kau ngavi timpu dah kesembahan atau kau pengamavi avi. Nanti ketahuan yang pai dah go dah gisom dah timpu diti ketahuan dah minamihi dah sabah VFM. Habis nak kesembahan bos kerazan dah pengovang dia zu dah tadau di bawah Hansan dah atau tamis kerana pengumpul tadau di tepi naik kau ngavi. Omega temai mo hapas diti yang pai di DJ Katrina id kesembahan bos dah sina. Kau pengak tepi naik kau ngavi. Antoi dah Argentina pihapanan yang pai dah Kepo Verde mea tahu Argentina om Duvo o Kepo Verde kemudian do kumana ni dari di sungan do semusut tadi in round of 16 o Argentina dan aku nak temen aku ngabi hey hey hey kopi pesian dong masuva pertimpunan kita semua yang baik do pangkis kihoy pangkis tinghoy memangkis tu nahantoy nakamenang o Argentina.

0: 每一天都是新的开始，打开耳朵，让声音陪你继续前行。沙巴 VFM， 你的凉拌。
1: 有声茶馆，

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

0: Citra Tibika Dinakan. Luman tana, buli mendarah jantung, ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan, nabangan ngelancar pelanan la, ko pen meduai tekanan langala, ko pen ngawal bosuan kolesterol.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.

0: Dong endok sanang pasal liut. Pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupo nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sinok pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.
1: Dongkom kinau, dongkom kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download bido RTM Klik Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dongkom yoso, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul 3.

0: Keselamatan sempadan gai ko cuma tak bawa wira keselamatan di. Tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Laporan ian-ian aktiviti ko curiga tak pebuyan Sabah tak Eskom tak talian kusung wak siam wau 6 telu dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau 6 telu telu dikau dikau kusung pitu. Antawa Maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahan kedaulatan negara.
1: Bingo kam! Jangan lupa mekali siaran sama ala panah. Pukul telur.

0: Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah, ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja tak pejabat, aktiviti anu buli benuat akan nabangan kita untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta, ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa meja kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kepan kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut telu 100 minit aktiviti fizikal de minggu akan ngurangan risiko penyakit sebab budaya lum niat sehat.
1: Peranak biki anu kansang kenakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso manis kolemo pelemokan pu ko terua penyakit akan lebih aktif ko niat tekawan atau tejogo. Kolek masalah keteratan ko buh infot. Dari arso akan terganggu. Ya kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyoan tu anusaka tak bangun peranak biki.
2: Kementerian Dalam Negeri KDN siap sedio ngodop liut. Kedarasan bersomo, keselamatan terjamin. Empat lingkak penting keselamatan. Dikau, peka tak amaran. Kulit maklumat kau sahi antawa bana dekat pihak berkuasa tak kawasan ben risiko. Kedua, sedio untuk pindah. Nedion peralatan tos-tosan kau pembangan dokumen asas. Kau pan, Jabatan Sukarelawan Malaysia bersedio tak pusat pemindahan sementara PPS. Ketelu, ngelak risiko. Dong kekuri, kok ngendok sanang tebetak liut aset buat Jabatan Imigresen Malaysia sedio untuk nambangan pemindahan. Keempat, mempatai Swiss dinutup semimon Swiss elektrik untuk ngelak ruak renjatan. Keselamatan tebetak liut tanggungjawab bersomo.
3: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
4: Lekat jam telu ngabut jam 6 kemuap.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.

0: Penetuan bangan peranak ndok nia muat berkorotu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu nia perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa ne, sarak te muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak te. Beso mengendok manfaat nang kemudahan internet.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut. Nyang sekungan bi, nyawun no kami.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu semua waktu ngkonei.
3: Allahu Akbar.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Ya, dan akan terima kasih kakak bersama Mekalai Siaran Sama Alap Bana 4 bagi bulan Julai 2026. Yan abar. Harapan ku momen dinakan senang-senang atai sihat selalu kok pan. Murah rezeki selalu. Kok pan terima kasih kena manage siaran sama sebagai set bitak kemop tu yang sedang Mekalai tak radio. Terima kasih yang sedang ngendak kami tak live TikTok. Terima kasih dong lupa tap-tap screen, share-share bit lagi live tu. Kok pan maku lagu, komen bijo lagu yan paku bitak live ya, okay? Jadi tabang ini nakan yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan selalu. Semoga selamat teko, tak tungan ni ogo. Kau pun mungkin un yang sedang lan-lan bercuti ataupun un yang sedang lan-lan makan-makan angin ko. Semoga senang-senang atai lah. Okay, barak pian mitu assalamualaikum DJ Abar, Abar Alap. Barak Azrul kerja tu DJ, palap-palap kerja Azrul. Semoga murah rezeki selalu Azrul lah. Ambilan mulai kampung Azrul. Mat Kimia, barani assalamualaikum DJ Somo Tim T. Okey, Somo Tim T ya. Dan tu boy banan jomo. Jadi pakai ti lah kok. Jomo boy muan kita mesti makai untuk ngeregoan. Kok raya baru mulai. Wow. Betul lagi. Yan pun semoga palap-palap menjolah. Okey, barat dinakan pian aku nukung tim Brazil. Okey, yan je senukung, yang penting gol. Okey, yan abar dinakan tim Imon, sihatkah yang sedang bersama Mekale? Kau pengendak kami tak live tu. Semoga sihat-sihat yan abar dinakan titak Kota Marudu. Dinakan titak Kudat. Dinakan titak Pitas yan abar. Bangan dinakan titak minggu lagi ya. Bangan dinakan titak Papar, sihatkah jomo Papar? Dinakan titak Tuaran, sihatkah jomo Tuaran? Tak Kota Blut, yan abar jomo Kota Blut, unka jomo Kota Blut, mekale. Kok pun ngendak gitu. Dinakan tim itu maku lagu, niat pengen daya upaya harus dialih. Terima kasih. Somo-somo, Kota Marudu Alap. Barat dinakan tim Farzan un barat ni. Yan abar meta Kota Marudu nen unia uran. Yan abar KK betiru Alap jo cuma panas sedikit lah. Okay, panas-panas ni motor lau, panas lagi cintati barat lagu eh. Okay, komen bijo lagu paku bi, yang penting tap-tap di screen, share-share bi lagi live tu supaya ramai teko maku-maku lagu, teko menteko-teko salam gai tak kemap tu. Okay.

Terima kasih dinakan kakak bersama mengkalai siaran sama yang sedang mengkalai. Terima kasih yang sedang hendak live. Terima kasih. Jangan lupa tap-tap screen. Share-share bila lagi live tu. Supaya ramai lagi berdiri bersama-sama kau kiti. Sanang-sanang atai bikam. Komen bi tajuk-tajuk lagu Pak Kobi. Kau pun salam-salam peteko bi tak kemap tu. Yang ni lagi bi follow. Follow-follow dedau. Un butang follow jatak kau tekan bi follow. Okay. Titak. Barat like request lagu Send the Minute. Okay. Send the Minute. Lagi 89 km. Yen 89 km tu. Kau boleh jogging kah yen tu? Terima kasih yang tap-tap screen. Terima kasih yang follow. Barat dinakan. Assalamualaikum DJ dari JB. Minat sangat DJ ni. Oh ya. Sure, really? Sama Kundasang hadir. Yes, jom Kundasang. Request lagu Serasi Duangan. Okey, boleh. Dong lupa lagu saya Dusta tu. Ui, Dusta. Salam kenal. Ya, oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Ami. Salam dari Alau Setak Kedah, Pahaba. Wow, jom Alau Setak pun kali kiti tu. Baru no, minat pun aku tak DJ tu. Maku sepuh nepan. Boy muji-muji maku sepuh. DJ pelingin dok lagu artis sama Tomok dari peminat mendesak. Kau niat jujur maku. Wow, salam dari kampung Song Song. Okey, Minggu Song Song tu. Kasih niat serasi. Salam dari Kota Merudu DJ Az. Ben orang bau nampak aku tu DJ Az. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DJ Azmi. Semoga sihat selalu Pak Maksun doa nu genap 64 tahun bertidur. Alhamdulillah Pak, semoga murah rezeki selalu, sihat selalu, panjang umur, bahagia bersama kok keluarga tersayang, kok dipermudahkan momen urusan, kok pun sentioso sanang atai. Okay, DJ Minggu kita ngendak bulkang, ngendak nakam. Harap aku merumah main tuntura. Haraplah aku merumah main tuntura. Sambil ngendak lah, sambil ngendak bul kok. Amin, amin, amin. Ya, amin, amin, amin. Ya, Rabbal Alamin. Jadi komen bilagi lagu-lagu Pak Kubi. Salam dari Sendakan Guru. Ini aku inginlah pinau guru. Pak Kubi DJ je lah. Dong no guru-guru. Okay, dong no guru-guru. Guru-guru-guru. Gaya dong no guru-guru. Maroko main Kang Songo. Ya, amin. Doa-doa lah. Salam dari DJ Anak Kampung Gunding. Hadir dari Selangor. Semoga sihat selalu lah, tak Selangor lah. Salam dari Beluran Gu. Kegitan kulit guru.

Terima kasih kakak bersama Mekalai siaran sama Alabana 4 Julai 2026 lo Sabtu. Terima kasih kakak bersama Mekalai siaran sama. Minggu-minggu je kam harapanku sanang-sanang atai. Maku lagu nuju salam badan bijo komen tak live TikTok tu. Yang ingin ngedede salam ataupun lagu boleh pun ngedede ni tak WhatsApp kami. Terus tiba WhatsApp. WhatsApp kami kosong di kau siam 4 siam 0 P2 wow. Ingin pun aku angkat talian tapi kan kita ingin tak mun talian ti alap kan boleh subat-subat telefon 0 wow P2 di kau 2 4 P2 4 ataupun 0 wow P2 di kau 2 5 siam di kau. Maku lagu nuju salam komen bita live ataupun dedek bita WhatsApp ataupun boleh telefon tak nombor beberan ku sini. Yang sedang bertugas selamat bertugas, yang sedang bekerja selamat bekerja, yang sedang suti-suti palap-palap suti-suti, yang mandi-mandi suang dong lupa untuk ngendak-ngendak bangun peranak, yang mandi dong kiti rangi-rangi di diri ti main kok bangun birut peranak mu rangi-rangi nek tu kita. Okey, DJ ni aku nginta mangan burger. Stop Turi Sunsang barat ni. Okey, request lagu Psoi no Komaku. Okey, itu lagi Bujang Dau-Dau. Okey, Resong Intam Kurus Di Ali. Okey, lagu Sintak Manis. Okey, lagi selamat bertugas. Terima kasih DJ lagu Rosmawar Ngini Kau Berubah. Okey, Paluan Reso. Okey, sabarlah dikau-dikau lah. Malek lah aku. Okey, nak terpeling kau. Jadi kita meling lagu lah.

Terima kasih. Muka DJ ni barat ni mirip dengan sepupu saya bertugas di Labuan FM. Sian Kak Oron ni. Siapa nama sepupu tu? Ngam jadi cikgu bajau. Oh, niat boleh. Aku tu amun jadi cikgu rajin masuk aku tu. Niat boleh. Seniat lagi jadi cikgu ingin masuk jomo je aku. Lagi amun aku jadi cikgu. Amun kam ingin DJ, yo DJ, yo cikgu kam ngendak live DJ Romji, okey? Yo cikgu, yo DJ pan. Ngendak kam live DJ Romji. Mun reso-reso bikam lengan tu atau ingin memiatungan mangan yang alap syo, pemia bi DJ Romji, okey? Okey, bara dinakan tim itu. Assalamualaikum DJ, sampai nuduk salamku tak aping ko along. Semoga gai nembus tak bul songom tu. Kok pen maku lagu, kok ni jujur maku. Baca dulu iling ni. Sian kain ni boleh marak. Tapi salamnya tu Juni tak aping kok along. Minggu ke gai tu mengkali radio tu. Yan pun terima kasih tak dinakan tu yang nuju lagu tu. Kang aku memiak lagu eh. Mi tu lagi baju tu bah. Baju tu bah. Okay. DJ paling maco handsome boy, cute, comel di alam semesta. Puji dulu. Begitu baru no pekar. DJ pesampai ku salamku tak tajul. Palap-palap jo yo metak la jomo tak London ne. Wow, tio pun ngogo London. Jadi tak panggil dinakan yang senang nak live tu, tap-tap lagi screen, share-share lagi, yang niat lagi follow un follow barat ni meko ataupun bi follow supaya senang lebih like, amunkan macam ngintam-ngintam ko ingin maku lagu ka ataupun ingin nuju salam ka senang chat bijo aku ko ngam jadi cikgu sukan. Wah, amun aku cikgu sukan lulai-lulai nak ambil ko sangka aku makai baju Portugal ko minia Portugal boy no dilau sampai ku salamku tak tinakan ku enjoy DJ enjoy DJ aku sab maku lagu tak den in barat nu tu DJ aku sab maku sampai lagu kau tu maku lagu kan sampai lagu DJ aku tu sab maku sampai lagu tak den do lemok den do lemok judul nak kesampaian dinakan okey aseng wow lawak orang ni aseng. Minat aku tak orang-orang gitu tu. Assalamualaikum DJ barat ni. Waalaikumsalam. Orang ni asing tapi assalamualaikum. DJ request lagu Pesoyo Nako Mako. Lum ko mic eh. Niat lum. Yo. Begay je. Togor-togor je main munda aku. Niat lum. Mike.

Barani nak tim itu sajiah. Aku sedang punduk-punduk jatah pentaran. Barani, ya lah alap sotek kau punduk-punduk jatah pentaran tu. Sambil muat-muat kupi lagi, nginum-nginum. Sambil muat-muat kupi lagi, sambil mangan-mangan roti, sambil ngiup-ngiup lok, sambil miri-miri sigup kok. Un yang ampar-ampar, pelimpang-limpang sambil mengkali lagu. Un yang sedang rangi-rangi, diam bue. Rangi-rangi diam bue. Un yang mangan tompek barak ninakan tim itu. Un lagi, oh no epic. Dong ninda komen ni, pandai namal. Yan lagi ya. Un yang sedang yan lagi. Un yang sedang ngipat. Kok un yang sedang muyan badu. Un kajak memuyan pukul 4 nah tu. Ngendak kau DJ sana betong kami. Wah. Iya. Wow, bandak bila aku supaya so. Un yang perangin diam suang. Un lagi kajak mau mandi-mandi suang betiru. Momon jom mengitawan boyo. Kam sup kakal rangin-rangin suang. Aku dah jelas aku mandi suang pesonku umurku sepuau. Betiru ni anak aku pandai sebab amun aku rangi suang petenap. Rangi jo petenap. Buat kok. Belok-belok tangki je noh. Tapi yan pan palap-palap jo selalu. Tak bangun dinak yang sedang bersama mekala itu kok. Un yang sedang ngusek-ngusek kereta, un yang ngusek-ngusek mutu, un yang sedang muat ekjos kok bulan 9 ni nak betah kok. Un yang sedang yan lagi ya, sedang yan lagi ya. Kemop tu, mohon dekat idea dok tetatku. Un yang sedang jomo habis mandi kulam tak homestay. Mandi kulam tak homestay. Syok lah. Lagi-lagi yan lagi, sedang yan lagi gam kam kemop tu. Un yang sedang ampar-ampar, un kah yang sedang sakit. Unkah yang sedang sakit? Mangan kulat Allah. Mangan tos dinakan lah. Terboso aku juga memarak memiang kulat kok. Jadi yang sakitnya dong lupa nginum tos. Okay lah. Tapi kadang-kadang yang nginum tos pun pandai sehat di diri kok. Incara bi unjomo kadang-kadang yo betongos kau buat panas. Gedok kau buat panas. Betongos kok uap panas. Mun betongos kau buat panas, kok kau datai kok. Ni tengah ngupas bawang tu DJ, bawang goreng sup sian tu. Wow. Kak Nuraima ngupas bawang. Pun sedang nembet uak. Ayen buat ni nembet uak. Iko tungan nembet uak sap. Lan tak imago ala sakit Ai bana kok aku panamun lan tak imago kompo malak sakit. Kok kadang-kadang sakit tu niat mono teko, kadang-kadang pedih tikok, pedih moto, pedih urung, pedih buak, pedih kelingo. Macam aku sini mono ngiling kelingo ku belok ben wayar jino bubut. Un sedang memia timung. Wow. Un yang ngero sapi. Jadi amun kamu ngero sapi betiru bentingal noh. Ni nong ngerati wah sen hon sen sapi betiru amun mekaleh hon niat lai pen sapi. Cara ni dua ikan melekat kereta tuak bi sapi sedih. Sapi ai tinuak. Ni nak beli ngon. Wah tu ni nak pakai sapi. Zaman jauh dia sapi tu wah. Dalam zaman betirunya no sapi mekalem. Wah bi. Dua ikan melekat kereta gero bi di diri bi. Tinuakan sapi sedih. Sedilan. Kok? Cuba bi lah mun kam ni episode cuba bi. Mun kam luman mun kampung kita bi sapi cuba kam. Wah sampai maung kam. Kakal sapi eme. Kang nanduk sapi di sini ya lah. Jarang lah sapi nanduk sapi. Ni ya. Amun setengah sobi sapi macam ngendak kau, ndai ni balik. Okay, amun kau tentungan sapi, tentungin ni balik. Bok nu pura-pura malu-malu alun-alunnya. Amun ni online syukur lah. Tapi amun ni nembet, posok diam kereta balik, menekam sampai sapi pau jomo ni. Okay. Yan pan. Terima kasih lah kakak bersama mekalai siaran sama tak ke maaf tu. Jogo kesihatan, jogo diri, jogo mangan. Kok mun sakit mangan tos, rajin-rajin nginum buek putek. Kurang-kurang ni wak gelas tembangi. Kok mendrip kereta baku ni DJ ngantuk sudah.
Amun ngantuk berhenti kajap, meli kopi, nginum kopi. Dong kau ngendak-ngendak aku kang tuturi. Ikon jo mo kes jo mo tuturi ngendak live ko. Terlampau tenang yang ngendak wajah ku kok. Kau lawak kok. Ah lawak lah DJ tu tuturi. Tekak kau nak teko-teko rumah. Tina lawan boy pinggo. Boy ngendak live DJ Azmi tuturi tengah lan. Kok. Jadi jogo-jogo. Ikon no kes marak tuturi ngendak live DJ Azmi sebab iyalah kok. Un jo mo marak amun ngendak live ku time lengan tu alat lengan tu kok un yang ngendak live ku pedi tikok alat pedi tikok un yang ngendak live ku pedi tengkatai alat pedi tengkatai un yang mekat yang ngendak live ku pengen penyakit jantung ngendak live ku alat penyakit ni kok kurang lah ngelak ni nyaun bosuan kencing manis ni kok sanang atai ni ni ada minum tos gara-gara ngendak live DJ Azmi. Jadi ian-ian pan mun kam ingin sihat ndak be live ku. Ko, tapi un pen kadang-kadang ndak live ku lang ala ni. Tai ni terhati ku mungkin yo yang tu kurang turi lah kali ah. Ngak sampai ninggalkan nilai ni barat ni berhenti tak setabak macam ngak sampai atai ni meninggalkan DJ terpaling mengacu. Oh. Ngak ngini, ngak ngini. Amun ingin berhenti, berhenti dia. Dong menggosong diri ngendak ah. Lawak badu DJ. Aku memang momon lawak. Meniklah aku DJ amun kau manas. Penikinlah nu. Penikin. Somo-somo meniklah ti. Lak nu, penik nu, lak ku penikku. Bulino kiti ngendermalak kok.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Agenda Perlindungan Peranak Penebur Diom Kerangkau Sabah Maju Jaya. Sabah mentagap agenda pembelajaran Staklum. Assalamualaikum Kok Salam Malaysia Madani. Bersama aku Muhammad Azmi, Diom Abar Sabah VFM, siaran sama. Agenda Perlindungan Peranak Penebur Tak Diak Kerangka Sabah Maju Jaya. Stud Engkau Dasar Kanak-Kanak Negara Kok Pelan Tindakan Kanak-Kanak Negara 2026-2030. Menteri Wanita Kesihatan Kok Kesejahteraan Rakyat KWKKR Datuk Julita Majungki Mara. Engkau-engkau peranak pengen hak mengkolek perlindungan pendidikan kok peluang poyo diam persekitaran anu selamat. Niak ngiro latar bukut entawa status dokumentasi. Barat ni Sabah pengen kira-kira dikau titik 0.6 juta peranak. Nang Semimon 3.4 juta petemban. Terdong kejadian pu aset penting diam nantuan masa bundak lat. Mesan pelbagai statistik mekituan kakal iko usaha perlu binuat dia mengelindungan gai. Tak 2024 Sabah ngerekod 1,120 dikau kes peranak perlu tak perlindungan kok pemeliharaan iono jumlah kedua paling langa tak Malaysia. Datuk Julita bertutur tak persidangan perlindungan kanak-kanak tak Sabah 2026 Kota Kinabalu. Teks Arifani bin Solek Pembantu Menteri KWKKR Datuk Rina Jainal. Perintah Lat komited mentaga penanggungan modal insan narusan agenda pembelajaran Staklum. Yos tutan engkau inisiatif Sabah Maju Jaya dia metongan peluang pendidikan terkerso le semimo lapisan jomo. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Mara diam konteks Universiti Malaysia Sabah UMS sebagai institusi pengajian langa pengen peranan sebagai peneraju pendidikan Staklum. Engkau mau program penanggungan profesional libat urus bersama komuniti ko inovasi pendidikan tak peringkat lat ko serantau. Teks Arifani bin Solek Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan ko Alam Sekitar Datuk Dr. Andi Muhammad Syamsurizal Muhammad Sainal. Persidangan mensimpon wakil nang lebih sepulat entedo merot jaringan akademik serantau diam usaha mentagap pendidikan langa. Ngejana pengkolian nang tonoman Lodobara telumpu wau petemban tak dun lumadan tebiak diam projek penonoman Lodobara anu ni usahan tak tungan temban tak dia program kebun dapur. Nut Pembantu Menteri Pertanian Perikanan ke Industri Makanan Sabah Datuk Ruslan Muharam penut ngeruo di bagian nang 75 pu telanduk miskin anu rai nerimo tabangan 50 pon Lodobara kok fasa bobot tak awal Jun limpas. Datuk Ruslan Mara kejayaan program ngebuktian inisiatif pertanian engkau skala diki kok kolek melanga ekonomi isi rumah sendiri kurangan beban kos secara lum. Beliau yakin program kebun dapur kulit nabangan lebih iko bangan jomo peluak nang kelompok telanduk miskin. Setarus ni negina budaya kerja betonom engkau mentagap sekuriti kakanan tak peringkat komuniti. Kesadaran jomo awam terhadap kepentingan mentahan kedaulatan lat tarus pinatagap. Narusan pemelanan program mini karnival bersama tentera awam SIMIC 2026 Anjuran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Muat Lepi Marak usaha mentan keselamatan kok kedaulatan lat gek kojo nentanan lek puk sojar tapi pan maku pengkebean kok sukungan semimo lapisan jomo. Program ini jadi tungan merot hubungan antara ATM kok ban jomo nang dedangai pengisian anu muan ke lapan. Lebih 5,000 petekon kuan kok nutan program tebiak tak bofot.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor ni jadual penyempurnaan Maidan Perasmian Sabah Moto Day Siam Titik Kosong tak 10 September 2026 tak Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Pengerusi skuad Antidada Sabah Datuk Mazlan Johari Manan Marak, ketekuan Ketua Menteri ngebuktian komitmen perintah lah dia menukung usaha mentagap kesadaran Bangan Jomo terhadap agenda antidadah keselamatan alun-alun ko amalan gaya lum anu sehat. Barak ni programnya akan ngekalan konsep penganjuran sedia run engkau dedangai pengisian termasuk no ceramah keselamatan ko peraturan alun-alun sekongsi bersama klien pengisian rohani khidmat masyarakat ko aktiviti sukan. Tarikh penganjuran program Nut Pininda tak 10 September dia menuan pemakuan engkau muan peluang tak lebih ikau peminat sukan dua tayar ni kuan program tebiak. Selain program Nut Penerun Maidan Penombolan Jeraya Warah Jelajah Aspirasi Bebas Dadah anjuran AAD KF Sabah ke skuad dua roda anti dadah Sabah. Kes dengan pelajar dela anu benesion penalulek dembua pu pelajar tak tawau betiru diom siasatan polis. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintenden Wellington Enchana Wat Mara. Buk ni nerima laporan berhubung perariannya tak pukul wau siam minit songom debui. Siasatan bok-bok mengkulik perariannya neruak kira-kira pukul 12 lengelau tak lau Jumaat tak lan Sri Delima Merotai Oyo Tawau. Diam perariannya mangso bersama telu sekni leman nang lan pintas ngogo Masjid Merotai Oyo untuk nunayan solat Jumaat. Diam dembua pu pelajar sekolah anu ngerati tak mangso psikot tak gai sebelum salak dangan nang pu e bertindak malu mangso ko tinutan lek dedangai pelajar sendiri. Boyo perarian ne mangso bakat tak mau tikok derakan ko bokok derakan sebelum pebundak muat laporan polis. Kes siasatan tak ada seksyen di kau 47 kanun keseksaan ko bertiru sedong matongan punca bok-bok perarian ko Semimon Jomo anu tebiak. Dinakan sebagai penombol pertukar ku tajuk-tajuk abar entah dua lagi. Agenda perlindungan peranak penebo diam kerangka Sabah Maju Jaya. Sabah mentagap agenda pembelajaran staklum. Begini abar-abar di Melat ke Mabtu, abar di sini boleh senunting le Alicia Michael nang section berita ehwal semasa ko hasil terjemahan Muhammad Al-Rasdi Derasin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

Kakak bersama Mekali siaran sama Alabanan Bis Malaysia, Bis Radio Tidak Kemoptu, you know, dagangan buek tebu. Wow, masam masa bertiru, barat gaya daw-daw je, teben buek tebu tu. Tapi, gaya silap, bertiru pun lagi je, mau berdagang buek tebu. Kok boleh lagi kenurangan mamis ni, boleh lagi ni lebihan mamis ni. Tapi un pen kadang tebu tu mamis sedio. Ling jomo dekit lah cara ataupun lingkak ling jomo untuk kulit pengkolian lebih. Kok kadang-kadang un tak gara-garai, tak warung-warung, tak sedih-sedih lain pun sanang je lek mamia buat tebu tu. Kok ni pay susah-susah kerana un tak dangan-dangan kawasan. Contoh ni amun aku mulai KB, un jomo berdagang tebu dembilak gibang sebelum teko tak bagian CKS tuaran kok. Jadi amun terus-terus so ingin memia-memia, amun kam ingin sagar-sagar badan bi, ogoh bijo tak jomo-jomo berdagang tebu. Elah kita ampun biz radio tak kemuap tu. Okey, yanian pun salah dikau lah cara untuk kulit pengkolian ataupun pendapatan selain berdagang makanan lain, minuman lain, antara ni lah. Okey, yang sedang bersama mengkali siaran sama Alabana tak kemuap tu, terima kasih oyo-oyo kena bersama-sama kok kami diam siaran sama Alabana minggu-minggu jakam. Terima kasih yang marah idola jomo minggu. Yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan. Kau pun yang ngendak kita live tak kemop tu, dong lupa tap-tap-tap screen, share-share bila lagi live tu, supaya ramai lagi boleh bersama-sama. Engkau kita tak kemop tu diam segmen menek-menek lagu. Jadi share-share bila lagi live tu, tap-tap bila lagi screen ni, follow-follow bila lagi yang ni lagi be follow, un butang follow jatah tekon be follow Okay, sien-sien yang ni lagi ben TikTok, ngedownload nakam TikTok. Kau pun dong lupa untuk ngedownload RTM Click, supaya kita boleh sama-sama ngendak sekelonan bull. Okey, yen bull sokong bi ni ada betakan posok tak suku 16 torong ni, yen pan kita bersaing secara sehat. Kita sebagai penyokong tu nukung jo kok. Dong sampai sasak-sasak sumuk-sumuk gara-gara stupak-stupak tu. Yang penting sama-sama ling jomo kerso ngendak bull. Kok. Okeylah. Dengan buat lagu I know studio ku mitu yang boleh pernah kulit bangun dina kanti mana tahu unag yang maku lagu dedek bijo tak nombor kami 0 di kau siam 4 siam 0 bitu wow ataupun boleh ngomen tak live TikTok kami tak kemop tu komen bi lagu yang pak ku bi sin penyanyi bi isin penyanyi ni kok pen tajuk lagu ni kok pen sin oron penyanyi ni ataupun tajuk lagu lah. Okey. Jadi kita break dok kau lagu. Terima kasih yang follow yang ni lagi follow dah. Kita berlagu dok kau lagu-lagu tu. Diam siaran sama Alabana.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

Ya, dinakan ku sememon. Terima kasih ya bersama ku aku. Dari pukul 3 ngabut sikot-sikot pukul 6 ke muap tu. Harapanku momon senang-senang atai selalu. Kajap leka makan bersama ku pahilit. Yo tu sebenarnya ni Pak Dexter, Pak DJ Dexter. Bu DJ Dexter. Kam akan bersama ku DJ Junjun pukul 6 sampai no pukul 7 ke muap. Kam akan berigal-igal bersama ku yo. Jadi dong lupa untuk ngendak TikTok Sabah VFM. Kam boleh makul lagu, kam boleh nuju salam, kam boleh mak lami-lami, mak syukur, kok pen mak buah-buah bersama kok DJ Junjun. Jadi yang pun terima kasih kakak bersama kali siaran sama. Kita torong-torong siaran no. Minggu-minggu je kam, sekiranya unsalah kok silap sebetas siaran, maaf dinakang. Kita beragam dinakang. Beraku, jomo Terengganu aku. Jadi kita bakal dinakang, sekiranya unsalah kok silap, aku maaf dinakang. Kita beragam-beragam jo yang alap enindo, yang ni alap etini mantio-tio. Jadi lagu penghabisan tu istimewa untuk kam yang sudah bersama mengkali siaran sama. Sebagai penombol siaran, semoga sanang-sanang atas selalu pikir alap-alap pasal jomo, betutur alap-alap tak jomo, kopen muat perkoro alap tak jomo, baru no yang alap-alapan akan ngogo angkiti balik. Bye-bye.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
3: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
4: Mangsuku sebab mekale siaran bajau hiling sam. Dakit masa lagi habal lahat siaran bajau hiling sam. Dengarkan hinawi tema kale habal lahat siaran bajau hiling sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junrin Nasirin Mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Perkala mustahak habal lahat kohab iti agenda bahata perlindungan anak-anak manjari keutamaan Sabah maju jaya. Sabah mapapag agenda pagpamaanaran sa umul-umul habal mintad dana. Agenda Perlindungan Anak-anak Manjari Kautamaan Marayok Kahinang Sabah Maju Jaya SMJ magtuktongan maka dasar kanak-kanak negara maka plan tindakan kanak-kanak negara 2020 makondom 2030. Menteri Wanita Kesihatan maka Kesejahteraan Rakyat KWKKR Datuk Julita Majungking Haka sakabak perangan anak-anak tagak hak kolek perlindungan pendidikan maka peluang pasulig mariam keadaan ahab halam minsan magpinaibu atau status katarangan. Talak beliau Sabah taga jajahan dakayu.06 juta anak-anak min heka keseluruhan 3.4 juta panduduk peminta dana maka pamanjari baanan makan nak inan yang agolongan landu mustahak anantuan masa sinong lahat. Buting rupain pinandoga statistik masih suai aheka halik ni pahinang untuk mapapag nganjaga hak sigam. Matahun 2020 maka 4 sabangan rekod 2,180 maka sa kes anak-anak suai kolek perlindungan maka penganjagahan yaitu heka kedua paling aheka ma Malaysia. Dato' Julita magkainagon persidangan perlindungan kanak-kanak ma Sabah 2020 ma kondom ma Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau pinasampai hek pembantu menteri KWKKR Dato' Rina Jainal. Perintah lahat mag-aklamatotog pembangunan modal insan laus min lanjalan agenda pagpamaanaran sa umul-umul. Inali magtuktongan maka inisiatif Sabah Maju Jaya ako makakila-kila paluang pendidikan kolekta hampit hek kamimon masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngahaka mariam perkalainan Universiti Malaysia Sabah UMS selaku institusi pamataasan pengaji taga peranan manjari bawa akal tujuh pendidikan saumul-umul maka hai ama wujud program pembangunan profesional libat urus magbe maka komuniti maka inovasi pendidikan ma peringkat lahat maka serantau. Beliau ngahaka butehe hinabu angarasmian persidangan pembelajaran sepanjang hayat Asia 2020 makondom ma UMS Kota Kinabalu. Ucapan beliau ni pasampai hek pembantu menteri pelancongan maka kebudayaan alam sekitar Datuk Dr Andi Maj Samsurizal Muhammad Sainal. Persidangan ama pagtipun delegasi min labi sangpu negara peminta dana ama totog lawayan akademik serantau maria usaha mapapag pendidikan tinggi. Hinang pendapatan min pagtanuman laramanuk ania tulumpuk makawalu panduduk makawasan Dunlumadan amaya ngavai projek pagtanuman laramanuk ia pinagtanom malikoman kawasan Luma Mareo program kebun dapur atau Huma Kusina. Pembantu Menteri Pertanian Perikanan maka Industri Makanan Sabah Datuk Ruslan Muara mengahaka bahawa banan peserta yang akan sehean min pitumpuk maka lima miskin maka landuk yang baina pinatalimaan bantuan 50 bibit laramanuk fasara kayu ma awal bulan onom palapai. Datuk Ruslan mengahaka kejayaan program inan maka buktian program pertanian skala ariki maka tabang masongan ekonomi aa magmataan peminta dana maka kulangan ongkos keluman. Beliau yakin program kebun dapur atau Huma Min Kusina maka tabang lebih ahli ke rakyat ngatasan masalah miskin maka landuk peminta dana maka akigan budaya magtinanom maka pasukup kinakan ngabut ni peringkat komuniti. Pangisayu banan masyarakat ma soal mustahak na anadiahan anandalan kedaulatan negara patuhi penapapag laus min pamalan jalan program mini karnival kerjasama tentera awam SIMIC 2020 ma kondom anjuran angkatan tentera Malaysia ATM. Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Dato Muhammad Sofi Mad Leping Ahaka usaha anandalan keselamatan maka kedaulatan negara hingga ikahal ni tanggung he anggota tentera gompain ruisab perlu tabang maka sokongan he kamimon masyarakat. Program inan menjadi platform hinang matotog hubungan ahab antara ATM maka masyarakat min indaginis kahinang ia amua manfaat. Lebih 5,000 banan AA balikan ko, labi 5,000 baanan aa magtakah ng ngaway program inan mabofot.
4: Dinakan hinawi tema kale habal lahat siaran bajau hinding sama.
5: Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor ni jadual ataka 60-an Majlis Perasmian Sabah Moto De Siam Titik Kosong ma sangpuk maka tuluh halibulan Siam 2020 ma kondom ma kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Pengerusi skuad anti dadah Sabah Datuk Mazlan Johari Madan ngahaka ketakahan Ketua Menteri maka buktian bahawa pagkainagun perintah lahat mariam anokong usaha matotog pangisayu masyarakat masoal agenda anti dadah keselamatan lan pagsuak labayan maka amalan cara keluman sihat. Telak beliau program inan akan anatasan konsep penganjuran ia asal ania maka indaginis kahinang inaani Pak Sudna kahinang ceramah keselamatan maka persatuan maka peraturan lan pagsuak labayan bagi sapali maka klien program rohani khidmat masyarakat maka magsukan. Allah maka halibulan penganjuran program ruisab ni tukal ni sangpuk maka rua maka sangpuk maka tuluh halibulan siam aku maka sugiha ai ia ni amo maka amuan peluang tujuh lawi aheka peminat sukan magbiskal pareo ngabai program inaani. Magsambata maka program balikan ko magsambata maka program inan ruisab nilanjalan majlis penutupan jerayawara jelajah aspirasi bebas dada anjuran AADK Sabah maka skuad dua roda anti dada Sabah. Kolej Vokasional Keningau ama mahal tabatan on negara mavila guruna Dr. Sir Haj Wan Idek Kolej Juara Anugerah Educational System Management Leadership ESML Leadership Award 2020 ma kondom kategori pendidikan vokasional. Anugerah peringkat tamasul inan dipasampai magsambata maka persidangan pendidikan antarabangsa anjuran Universiti Chulang Longkorn ma lahat Bangkok, Thailand ma bulan 5 palabai. Dr. Sir Haj Wan analima anugerah inan yang hasil mengkahinang amakilahan pagpamaanaran asas tujuh komuniti pakabanan anak iskul vokasional. Lospin cara utama iaitu hikmat langsung maka ingat ke langsung maka penyelidikan asas tujuh komuniti. Dr. Sir Haj Wan dibak pemberita baik pain menjeri hawagan mariam segmen kita cerita hashtag kita kongsi makonti Sabah FM. talak beliau lagi anugerah inan yang ara kayu pang iktirafan aheya mabila beliau akole ni iktiraf mariam usaha amakilahan pagpamanaran asas tujuh komuniti nilanjalan ma College Vocational Keningau. Kes rangan anak iskul lala yang diperasaya bay ni pag taku-takuhan nilaugan he rakumpulan anak iskul matawau butin ani mariam siasatan polis. Pemangku ketua polis daerah Tawau Superintendent Williton Enchana wat ngahaka siga makulik laporan soal kajarian inan malisag walu siam minit sangom di ilaw. Siasatan awal kajarian inan ta jari gantaan lisag sangpo makarua utulau maalau Jumaat ma jalan Sri Delima Marutai Besar Tawau. Hinabu kajarian inan magmula magbeak makatulungan sehena amaklai ma jalan pintas patuju ni Masjid Marutai Besar untuk sambahayang Jumaat. Bay pain hei ania ara kumpulan anak iskul ia takila he aa magmula pasikot ni sigam sebelum ania arangan min kumpulan makan nak inan amono maka anui pinagtaku-takuan ni bono he dakarangay anak iskul sadde magsabab min hei kajarian inan aa magmula kapidian mamuhana makok ragaha maka toolang usuk sebelum atak kahinang laporan polis. Kes ni siasat Mario Seksyen Rakayu 47 kanun kesiksaan maka butina ani Mario mengenal pasti sabab kajarian sabanal maka kami mon makan nak tumabaya Mario kes ina ani. Pemupus sabal pina sampai pabalik habal mustahak si agenda bahata perlindungan anak-anak menjadi keutamaan Sabah maju jaya. Sabah mapapag agenda pagpamaanaran sa umul-umul. Betahin habal lahat kuhapiti bayi ni sadihan min seksyen berita ewal semasa. Berita bayi ni sunting he Alicia Michael. Terjemahan na bayi hinangku kandi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Pamalang Jalan Budi Disil nagna rakayo hari bulan pito 2020 makonom maka paminjari say magkandalaan kandi amakay disil ingga layak maka hampit disil taga subsidi mahalga 2.10 dalita untuk panimakan top-top kalayakan apply ngonopan kota makandalaan pickup maka jeep disil atawa ay maalumat anda umbi malaman budimadani.gov.my.
1: Togol biya makale,
2: kalogan kami.
1: Harakan magsumo makale,
2: Sabah
1: BFM,
2: siaran hiling sama
1: mbalasa.
3: Balnasa siaran tapi nek bisi ampuk makarua titik pitu frekuensi kuhap itu hamas lagi kita maka pegawai mariam segmen siaran healing sama serakan nak makasih Jun alhamdulillah serakan kuhap itu dengan tapa awai napain ma live TikTok ma Facebook serang akhir pagsukulan sebab kam masih lagi nihan kami sakaba kita magsiaran masiaran healing sama tu serakan. Jadi ha panagdaan mai tu sarakan ang kesempatan sa paliko bantog min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bayang maluas amaran malisag 45 minit ako hapsi gantaan dakrangay jam na bay palabay sarakan sagot sa palitan pa in untuk panuntulan kitam kamemon ito ani bay pinaluas amaran hunus maglete makabaliw landos ani jangka akan tajari ma dakrangay kawasaan ma Sabah yaitu mapisuk paglahatan si Pitang, Beaufort, maka Tambunan, Rusab akan tajari ma dakrangi kawasan Maramila Pantai Barat ani jangka akan tajari ngabut lisag walu sangom itu sarakan. Jadi pinain toman Rusab sarakan manjari anda takkan di keadaan cuaca update by pinatamuas ma laman web rasmi www.met.gov.my atau Rusab manjari buka tama aplikasi my cuaca untuk update bahau ya akan pinatamuas sakava masa sarakan. Jadi asarang ahi ane pagsukulan untuk kaam kami mohon kuhap itu untuk kita masang kita ongka bayi hei ongka bayi makarahu untuk pabalikta nostalgia bayi hei sarakan. Jadi hatu yang tak makan kita ongka ya bayi nadi sediahan mariam pelista kuhap itu ongka min artis Diana Tandawan Salamia pasuno isab min ongka artis Habibul Dayang Amani Sabah VFM siaran hiling sama umbal nasa.

0: Katauan bika, araran maglangan tape, makapakosog jantung, maka makakulangan masalah panakinonan kardiovaskular atau huat pasuhan laha tuju jantung. Ia makatabang amahap pasuhan laha, makakulangan masalah langkau laha, maka angulangan heka kolesterol.
1: Sabah FM siaran healing sama sarakan wa Elisa Goondom Dompo Makonom minit untuk penuntulan badan sarakan Marambila Pantai Timur Malisa Goondom Dompo Makarwa minit si bila pasal waktu solat fardu maghrib Marakala Marambila Pantai Timur Alisa Goondom Tulum Bu maka 5 minit meriam dekit masa lagi sedangkan jadi apa minta dan dibantu waktu salat fardu isyak Marambila Pantai Barat lisag pitu 50 minit manakala Marambila Pantai Timur masampuna lisag pitu telumpuk maka 8 minit maka kawasan-kawasan dalua waktu nah.

0: Magsuko sa pamamakala siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Jadi ha magsukul tok barang saranakan mainggamain gerupan kam selaku pamakali setia Sabah VFM siaran Hiling Sama ko hapito masilai kam maka aku saranakan siaran Hiling Sama makasih Junjun 4 bulan pito 2024 makonom alau Sabto kita meriam segmen tentu na segmen itu laman kreatif mangan datang meriam itu log siaran takohap itu jadi meriam laman kreatif kohap untuk kaam kami bang kohap itu habai sadiahanta ongka by legend ongka by rahu untuk kita pabalik ta nostalgia by hei sarakan jadi ha sarangga hei pagsukulan untuk baranjanakan hingga mengelupa engkau makali siaran Hiling Sama ko hapito ya kamin RTM click ya ka makali kita buti na animin live TikTok Sabah VFM ma Facebook Sabah VFM caranakan mabahaw ito hingga kenahal atakalita ma frekuensi biasa sugo rusab manjari na tanda kita ma Facebook ma TikTok rusab mabahaw ito banda ta mariam platform akabahaw ito ani na ni download aplikasi RTM Click menjari anda ta RTM Click untuk kita makapagsayo nganda kita Piala Dunia FIFA 2024 makondom anilan jalan sakawa 44 tahun minta da mapagtipon pasukan kebangsaan tamasuhul dunia untuk kulit galal juara sanakan jari sungkam download unbi RTM Click untuk kita makapagsayo na painak nganda update by pinata muas sakawa masa risap menjari anda ta jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2024 ma kondom ya pinatamu mas ma Facebook rasmi Sabah VFM Ruisab ma RTM page official sanakan jadi serang akhir pagsukulan untuk kaam kami menuong kak min artis Janice Ulan-Ulan

Jeriah jarakan wak ni Lisa Gondom 50 maka seminit gantaan ni ala siam minit hetta magsiar mako hapi tu ai rupa ini sarang akhir ni pagsukulan tu kaum kami mon pa abai ma siaran ta ko hapi tu ore nostalgia ungka ungka bai hei kita aku hapi tu Jeriah ai rupa ini sarakan tentu na ala singa kutongan maka kale ngandak napa in adakan ta pa abai ma live TikTok ma Facebook official Sabah VFM ni ada pa indrakan ta pa abai ma platform inan jadi inaan ni Ruiz serang akhir ni pagsukulan untuk kaam kami mon ista kita kerangan-rangan makonti Sabah FM Sabah VFM ko hap itu jadi insyaAllah tentu akan kita pagawag-away lagi pabalik mariam segmen sadih pahalu kita akan makapag-away lagi pabalik mariam segmen ongka-ongka penyayaan bimot biasa serangkan pemupus ongka ko hap itu bahan ko makaam ongka penyayaan mirakan ta'ar di lampar papisang amin artis Den Bisa maka pemupus perancang baru min artis Rush Makalobo Sabah VFM siaran bajau hiling sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia Madani.

0: kan sayan rarondom am salam Malaysia Madani pabukat kaungai gitionyo tano tano rupagun ondo rayusku pasukuon i Dexter Asidi pagulu gitionyo tano tano matang rupagun bal rupan tamungan radalaing masau krabal ondo pasiguluon tojo radalom pangatangan matang Sabah maju jaya Sabah rayus mangikang rabal rupangilan kapuam igigilan boy rubayag Bal matang pantamungan aralalaing masau krabal onda pasiguluon tojo ragana rupangatangan Sabah maju jaya maganda radasar lalaing pamagunan amaralan timbalos lalaing pamagunan 2026 suku 2034 Menteri Ruandu Kaligagan am Kinon Soyo Mamagun KWKKR Datu Julita Majungki Mindagu pegonong lalaing mekondo ralonggom kosong makala prapantamungan Pangilan am keluagan mayo ralom bal ru liliut monsoi kapuam mampinan. Rio kalau magilong ati intor kapuam bal ondo matimpok tojo rabokon. Yona paruang Sabah mokondo mamar sa titik umang onom ngajuta ngaulun lalaing intora kasalangai talu titik apat ngajuta ngaulun mamagun. Malingon mampasau kratayar aragitilo koson rarapu matang ondo mengaru ra oro matong rupagun. Kon panaraginio bal aragitio mampakitora lakat poyo masuang gogot kapuam kandoi ondo matang kai kangon koson mantamung risilo. Patra 2024 pagun Sabah nampa batik suang 1,100 balung operam sa kes ruda laing ondo matang rapan tamungan kapuam pagalungan ramat timpok tojo yoginio suang karuo ondo masawat tojo ram Malaysia. Datu jelita napa bala bal aragitio pat arapan susunuran pantamungan ara lalaing ras Sabah 2026 ra kota Kinabalu. Teks Uluragunali pinasukur kumarua menteri KWKKR Datu Rina Jainal. Parinta pagun gumogo tojo mangikang ra kasingkatan ru ulun matanda ondo monsoi tojo Mayarabal rupangilan boy rubayag. Yo maganda raralan matimpok Sabah maju jaya koson mangaru ra kaluagan rabal rupangilan masian rungangai tayar rumah magun. Tinggalai menteri Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Mindagu arada lombal aragino University Malaysia Sabah UMS koson ra institusi pangilan masawat ono mekondo ra kandoi matang Kosong ratayar maningganai rabal rupangilan boy rubayag. Rio mapaimbor raina tangan kasingkatan profesional sumimpung raka tingganayan mababaya ramamagun am panalimbaguan ra igigilan soratayar pagun am pamagunan ASEAN. Yona pabala bala regitio 4645 rapan susunuran igigilan boy rubayag Asia 2026 ra UMS Kota Kinabalu. Bilin pinasukur mangindangan Menteri Panambuluyan Kaulayan Am Liliut Datu Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Sainal Pansusunuran Nampatimung Rasampulalai Intora Nasailan Mopor Pamagunan Am Malingon Mangikang Rabal Ru Igilan Ondo Kalo Naganda Ru Pamagunan ASEAN Ondo Rayus Nyayuk Mangikang Rapangilan Masawat Maparuang rapangin duitan mayara tonomon ru laro. Suang talungoporam balu ngaulun raliliut dun lumadan nakalabit aralalom projek pantanaman ral laro raginyo ondo inukaf so raliliut ru baloi raganaru inatangan umo rapuan kapuam kebun dapur. Sumugut rumangin dengan Menteri Pagutanaman pangimpaitan am industri akanon Sabah Datu Ruslan Muharam ilo ondo minaya koson rasan tayaran Intora tulung operam limo ngaulun tayar ru balabak tojo ono nekapu noyo ra indangan suang limo ngopor ngapun laro koson ra fasa kesa patra talimpun ru sila ka onom rana kasail.
1: Lada bara tersebut sudah pun menghasilkan buah. Dan bila mereka melihat lada bara yang kita beri 50 pokok itu, bila kita tanya berapa hasil tuayan sekarang, ada yang sudah berjual 1 kilo, 2 kilo. Dalam pasaran hari ini, di Beaufort RM40 sekilo. Jadi kalau mereka dapat kutip dalam 2 kilo seminggu, maknanya RM80.
0: Datuk Ruslan Mindagu, Kasulutan Urina Tangan Raja Tio, mampak kita raralan matimpok rupa gutan aman, araralan bal boborok, mabuli mampas singkot ora ekonomi rapasan baloi, eliliwa mengingkurang raka paganan uru balanja rubayag. Ia mengintopot ina tangan umo rapuan, makandar mengindangan ralabi masuang mamagun, mingkual ratayar rubayag balabak tojo, amrayusna mangun surabal kapuam paliso masaga magutanom, aminayuk mengikang rapan tamungan raakanon sora tayar rumah magun. Kalimanan Rumah Magun pasal raka tangan aman tamung raka daulatan rupa magunan rayus kinaikang maya rapa paugaran raina tangan mini carnival paguguyan saujor nasuangan simik dorang 2020 poramonom ondo inatang rutim saujor Malaysia ATM. Panglima Medan Timur saujor Lantur Lieutenant General Datu Muhammad Sofi Muhammad Lepi Mindagu gogot mantamung rebal rupa ngampinan am kedaulatan rupa magunan salah kapalan sanon ayuk ramangangandoi rusaujor kanya ayuk makita kereka simpungan am sungka ondo maikang tojo rungangai tayar rumah magun.
2: Program ini adalah untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya bersama-sama dengan Angkatan Tentera Malaysia untuk menjadi ejen dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kerana dengan adanya sebuah negara, sebuah negeri dan sebuah masyarakat yang aman, selamat, pihak kerajaan dapat melaksanakan pelbagai aktiviti-aktiviti pembangunan yang telah dirancang dengan harmoni.
0: Lieutenant General Dato' Muhammad Sofi Muhammad Lepi. Inatangan Regina Sauk Raralan Matimpok Tojo kosong mengikang rapa bukatan lolot uru ATM Amamagun mayaranan salinut panuangan rainatangan ondo monsoi amanak raampos. Nasailan 5,000 ngaulun menambului minatong siminimpung rainatangan Regina Rabofot.

Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Inaruan manalimpun rasasai pepatah limpunan Sabah Moto De Siam Titik Uman Pat Raka Moporam Talu Hari Bulan Sila Kasiam Dong Hari Budong Moporam Onom Ra Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Tingganai skuad anti dadah Sabah Datuk Mazlan Johari Manan Mindago Ratangan urut tingganai menteri mempakito rapiroto joru parinta pagun aradalom manungka ragogot mangikang rakalimanan rumah magun pasal rabal manalinga pura dada pengampinan sora alun-alun amnia yokbal rubayag maligag ammon soy. Yona paruang inatangan raginio kulimanin mampati layun raralan pangatangan ondomokondo karalair rionan salinut panuangan. Nakasimpung pembalaan matang rabal ru pangampinan am aturan ru alun-alun pasisimpungan mababaya rana suangan panuangan raina tangan mimpun rarohani kaindanganan ramamagun am inatangan rusukan. Hari bulan pangatangan raina tangan nyayuk pinabanding raka moporam duo am moporam talu hari bulan sila kasiam kosun manugut rakitak am nyayuk manak rakaluagan ralabi masuang ilo ondo masaga rasukan ruo ruda matong raina tangan raginio. Belintok raina tangan atangon nyayuk yoginio sasai pamupusan jeraya wara jelaja aspirasi bebas dada ondo inatang ru EEDK Sabah am skuad dua roda anti dada Sabah. Pupusti saglioku poyo tano-tano matang ru pagun. Bal rupan tamungan rara laing masau kera bal ondo pasi guluon tojo rara lompangatangan matang Sabah maju jaya. Sabah rayus mangikang rabal ru panggilan kapuam igigilan boy ru bayag. Gini noyo tano-tano matang ru pagun ondo tinandari Alicia Michael intora section tano ehwal semasa am pinaralin Ridainol Daud. Salam Malaysia Madani kansayan ararondom.

Bunyi diesel untuk penata limpun raka sehari bulan sila katuluti mengindangan ra ilo untuk mengkondo rakarita diesel persendirian makasih ya diesel maka subsidi ra logo donga ringgit mau perengosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang rakota tayar pickup ang jeep diesel inaimin budimadani.gob.my.

kan sayan ararondo marauka onom raka 4 bulan silaka tulu 2024 monom paring konangan manginingra Sabah VFM kasalulan narago murut pasti sindanganan takau monsoi aku I Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio pabukat muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu 5 minit ararondom kasalulan narago murut ti mabuli ningon min giura siaran radio amun tampilan rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ruo titik tulu kapamra frekuensi matus am tulu titik sa amunayok mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Rasul mengening takapi orang dari imbain dari alik inusai ondom mai rion ini ngontak kau.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi. Mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Rasna pabalan kena bal ro gaun oro rasusuap. Sumugot ro kau pisan meteorologi Malaysia kapam met Malaysia. Abal ro gaun takau regenoti kalo kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap amakondo rasa mawas timpalak amniak ganit rakukula intok into rasusuap ti suku rarondom ti. Ajadi tumojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti sumugutnya kramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik kepamagunan takau nekasimpungnya Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah iono sora Asak, Sipitang, Beaufort am Tambunan amniak igik kalasan. Bala regitio sukura jam ka balu rondom raraiti. Tano baluru gaun mapuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nek aplikasi My Cuaca. Rasna kita mkono pia bilin intara rangrangan takau dan ngetora bilin ilod giura TikTok live mic kusun intari Robert Berto konokan sayan ara rondom DJ paling kurangan Robert Berto kan sayan ararondom oroka onom amli luar agine mekenyak rangan takau i sanyut kan sayan ararondom dirun DJ kono paringkonangan sanyut kan sayan ararondom gamal ko pana rayus monsoon shock regiono mangining takape ron dari mbain tari Nordin Misin loloi amsulut ini ngontakau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu Tanah Arab terkesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pamagunan Arab lekong era Piala Dunia FIFA 2020 paramonom. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Rasna kita buka nopi Rondo Pembelan Intersection Hiburan Am Music RTM Sabah. Section Hiburan Am Music RTM Sabah kulimanin mengatang rai natangan pagi gilayan mari rimbai uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang P. Ramli Zon Sabah Bilor Dongaribu Dongopora Monom. Uji bakat targetio balon online kapuam secara dalam talian di nomor limpun raka dongoporam apat ari bulan silaka onom ranaka saili suku raka dongoporam apat ari bulan silaka

tulu 2024. Syarat penyertaan rakaman video marimbai mino rakamo manapakuan ra landscape pai paya bolos-bolos koson revert delay am autotune atari rakaman video marimbai mino ra telegram SHM RTM Sabah mera laman Facebook rasmi section hiburan am music amneuk scan rakot QR ondo takin atari niayuk inggalan umur libung intok inayanan mino amniak inggalan rurimbai aliliwa uji bakat secara bersemuka atangon raka talungopor aribulan suku raka talungoporam sa aribulan silaka tulu dongaribu dongoporamonom rajam ka siam rasuswafti sabar rajam ka limo ramaiti jura studio music RTM Sabah. Amun masaga maka pandai poyo pasal rai natangan ragitio mabuli manelifon ra numbur umang balu balu tulu sa duo talu apatawat maki sambung ra sa sa umang siam kapuam mabuli niak WhatsApp ra numbur umang sa siam apat siam umang duo duo balu balu mayara waktu pejabat. Rais temu kena pia bilin itu orang rantak kau dengan cara bilin lo rondo merariti kesenin tari MM suk dengan cara bilin not giura TikTok live mic kena kan sayan ara rondom DJ paling kurang kan MM suk kan sayan ara rondom gama aku pana rayus paligag ratu kertu kiru orauti. Di luar gini, gira Facebook Live mai makanan yang kerangan takawi Julita Margaret dengan Tora Bilino kena kan sayan arah rondom DJ amrangan-rangan rasa babi FM monsoi kena paling kurangan Julita Margaret kama kau pana rayus monsoi yang suaka kragiuna rondo rimbain dari Kamil Matinjang Ligo Naguman ini ngontak kau.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Asna kita mengenai peran dan pembelaan ia gini Inter Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah JKKN Sabah. JKKN Sabah kulimanin mengatang ra inatangan ininggalanan ra pertandingan Pesta Pantun Negeri Sabah 2026 pesantun ondo kulimanin atangon raka dongo param tulu hari bulan amraka dongo param balu hari bulan silaka tulu 2026 orauka ruo amorauka talu rajamka siam rasuswafti syukur rajamka apat ramaiti atangon giura kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah. Rais nama kena pihak bilin itu orang-orang takkan dan angkat orang bilin nilo rondo meraiti kesan intori Joseph Potilu dan angkat orang bilin nak konakan sayan arah rondo maro kaunom DJ atan tanomin amrangan-rangan arah Sabah VFM giura Facebook amondo mangining ra radio rondo meraiti kesan i Julita Margaret ina rumbai Pita i MM Suk i Rojalin Vitalis i Datu Elizabeth Morris i Josie Mindong i Maria Juhan I Lucy Doyo, I Claire Inatius, I Inai Sugut, I Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Julius Pansai, I Avitus John Modowit, I Marius Marudin Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Ingam Satur, I Lazarus Biuk, I Patrick Antang, I Acoy Taman Pusir, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, Amniaki Francis Bonio Siluk, Abilin, Agama Monsen Sok Akau Ngayi Gini Dung Bilin Intori Joseph Potilu Paling Kurangan Joseph Potilu Kansayan Ararondom Liluar Agina Bukanannya Kerangan Takau I Florida Kinajil Nangatora Bilino Rondom Araraiti Kono Kansayan Ararondom Roka Onom Sabah VFM Kesalulan Aragumurut Monsoy Kono Paling Kurangan Florida Kinajil Abilin Pasukono I Helen Young I Florence Boyjol Joseph Botilu, Yadila Duvanson, Yemilia Gom, Marius Marudin, Inggam Satul, Maria Juhan, Mania Gansing, Kansayan Oroka Onom, Rangangai Rangan-Rangan, Gama Maligako Ayuk, Kansayan Oro Minggu Kono, Paringkonangan, Florita Kinajil, Rabilin Munorondom Araraiti. Rais mengining takapi rondo rimbain dari Sancun Piroto Nangku Bayawan ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturong rain to katalu pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia ligos dungo pram apat nga tahun so ento rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balo nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili tahun 1910 pram apat ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limungo pram duwa nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Soraka.
2: Terus mengining tak apa rondo rimbain dari rining Taliban sang jilan. Ini ngontak kau renote.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak na kaya ra edisi 2008 am 2022. Liliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sauka tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan rajitio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
2: Kita mengenai pihak ronda pembelian yang kena intor Kementerian Kesingkatan Belia, Kesingkatan Sport am Ekonomi Kreatif. Kementerian Ragitio Kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra Carnival Belia Sabah 2026 agini raka mopora ribulan am raka moporam sa aribulan silaka tulu 2026 pupus ru inatangan oraginio ondo Kulimanin atangon gira kompleks Sukan Tawau ami Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor tingganai Menteri Sabah Kulimanin mapatalimpun rasmi raina tangan Raginio. Am gitu mengenai pihak bilin orang antakau intori Helen Young anda dengan tora bilin no rondo mararaiti gira WhatsApp mai kena kan sayan rondom DJ am ra rangan-rangan am ra pagaka-pagaka kan sayan mangining ra rimbai-rimbai kasalulan aragumurut pas sindangan antakau monsoi gini nabilin intari Helen Young intari nanam perikorangan Helen Young kan sayan ararondom liliwa ragini mukadini akrangan takau i sinuai je intara kauran keningau nang atara abilin no rondom raraiti kona kan sayan ararondom atan tano gama tano monsoi ayuk abilin kan sayan ararondom am atan tano poyo pasukuono i narumbai i kalsum i maimon isi malai i masrin lai ini ayuk abilin intari sinuai je paling kunangan sinuai je kan sayan ararondom gama kopana rayus monso yang sakragiu no. Lelewa ragini mkononnya kerangan-rangan takau dan ngatur abilin ilo gira Facebook Live Mike kesun intori Sabin Kangut ngatur abilin ilo kan saya nara ronda maroka onom DJ am ngangai rangan-rangan onda manginin ra kesalulan ara gemurut rasa bavi FM pas indanganan takau monsoy kono paring kunangan DJ paring kunangan yak Sabin Kangut manginin ramon ronda mararaiti. Arasno ronda rimbain tari Rex Alfred and Jaisa Ampalang Amaluput Rafayaku ini ngontak kau.

Pay vaya-vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahu-rahura ulun bokon itakamaya. Rangan angivit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no itaka angiyawya. Ino salarangan angivit ra kaansayan. Ino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian ra kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuan untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-24 tahun nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1954, 1962, 1970, 1994, am 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajuara. Piala Dunia

0: Paguguluan Mimbul Piala Dunia FIFA 2024 Monom Mesir Argentina am Colombia Nasulut nakasubol ara dalam paguguluan Mimbul pusingan ka Mopora Monom Mesir namanang ra Australia 4-2 ra dalam penalties am kulimanin tumum ra Argentina ra dalam pusingan ka Mopora Monom Aliliwa Argentina namanang 3-2 nalupus nangalara Cabo Verde Am Colombia kulimanin tumum ra Switzerland nalupus nangalara Ghana sa umang rasusuaf raraitini. Am rasusuaf no raka 5 bulan silaka tulu 2024 monomti pamagunan Kanada kulimanin tumum ra Magribi kapua Morocco ara dalam pagugulan mimbul pusingan ka moporam onom rajam kasa rasusuafti. Malupus raginio rajam ka 5 rasusuafti Paraguay kulimanin tumum ra Perancis. Pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA 2024 monomti mabuli minilain ra kalo kibayarin Maira RTM klik ra saluran OK Amniak Sukan Plus.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022 Argentina atau petuang aning dapat kesaukra juara leluar hino Meksiko na saukra pemakunan kesa ras sejarah nu Piala Dunia ondo intalu na saukra amahur ya hino ra tahun 1974 1980 ono am 2020 ono Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka.
0: Sudah mengenang tak kapiran dari Antoni Suntirik Tungku Sin Takau. Ini ngontak kau Renate.

Sama kuno pia bilin to rangarangan takaw ndo dengat tora bilin ni rondo mararaiti ko sanin tori JV Gimbun gura TikTok live mic kono kan sayan ara rondom paling kurangan JV Gimbun alili waragi ni mukono niak rangan takaw i ran kuding king boy nang atora bilin no gura WhatsApp mic kono kan sayan ara rondom pabukat pabukat kungai amkan sayan ra oroka onom ra rangan-rangan pasambaloy am ngangai ulun ati panakau malur kya kapam na kenggar kini ni beli ni tari kuding king boy intara tawa paling kurangan kuding king boy kan sayan ar rondom mangining takapya ronda rimbai tari kamia andang valai au ini ngontakau.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sa no hilir Piala Dunia Yahino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Kevet am Kyuriko. Karuro pemahunan laborok itu si no memar 500,000 galungak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Suruhan Jaya Komunikasi Am Multimedia MCMC Mekondo Ralonggom mempalugut rakaun media sosial rulalain ragana mopor am talu ngambilor. Matuo rulalain pakaran koson mengaru ralalain nilo hondo kalo poyo nakasuku mopor am talu ngambilor kalo membal rakaun ra media sosial. Gitio koson mengampin lalain intoram marung ruskema am makalabit ralalom jenaya seksual.
1: Paling kurangan dengan ini ngerak kesalulan ragu murut, kesalulan ragu murut nak suku noyora pomporno. Jam ka tulu rondom rasu suap, kesalulan ragu murut di mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paling kurangan amkan sayan ara rondom. Ruo rimbai kosun pantuleran takau rondom ragitio, manginin takapio rimbai kesa interi Ebi Suhaivi Abir, Kulorion, am rimbai karuo interi Anji Afiralaiji Insanru. Ini ngontak kau amkan sayan rarondom.

0: Assalamualaikum kapisinangan tutuang salam Malaysia Madani baina kinongoi ti habarid nakoyanon palamusan ko i Abdul Rapeh bin Walimin kapagulo iti tulodat habar-habar. Beruan meninggalik tanganak paguluan nan kapiyah id pangulodan Sabah maju jaya. Sabah papagirat pangunsuban misingila pampus kapasian. Habar paimpano. Buron na meninggalik tanganak paguluan nan kapiyah isiribad hontalan Sabah maju jaya. Kapisudang peninggaligan tanganak pagun ampalan karajat tanganak pisamperuan 2,296 2,304 Menteri Keunduan Kalidasan am kasasenangan tengaulun KWKKR Datu Julita Majungki pinapaila kainsanay tanganak kikasangunuan da tingaligan balajaran am kasimbayanan sumuka demiampai pasarilih dito tingalig. Kasanganuan iti pahampit kain sanan tanganak miampay damo mangintong tadan kasanganuan dokumen pinalambos dao dot Sabah haro isa titik anam riyang tanganak amantad talo titik apat riyang tulon it pasilid sukad diti painsanganun kagatangan tagayab pagun paingkura pa mantad panaryokan o gumuburuan papanahon mantak maningalig sukad diti di taon 2024 Sabah pinapasurat atus walo na padamisag kantakan tanganak makianod paningaligan ang pamagampian pangintaban diti id kadua babas takawas id Malaysia. Dato Julita pinalambus babarasan id pitimungan katingaligan tanganak id Sabah 2,296 id kota Kinabalu. Sinuratan babarasan daw pinalambus diit Menteri KWKKR Dato Rina Jainal. Perintah pagun sumantab pagirat kabaruan ginaris tulon mayad pangunsuban misingilah pampus kapasian. Kasudang iti dantalan Sabah Maju Jaya it paparikat kasi kasigaan misingilad arikat dat kainsanan tulon. Bayan Menteri Dato Seri Panglima Haji Nor pinahubaya dila mayad kinapasilihan University Malaysia Sabah UMS it nasilid sikulan takawas amblang katagaya it manguhup misingilad pampus kapasian. Arikat ilad mayada babayan keburuan tabaal penguludan keraja demiampai tengolun kenralanan waguh belajaran id bagian pagun sam pamagunan. Pinalambus daw diti masa pinapahimagan belajaran pampus kapasian Asia 2,296 id UMS Kota Kinabalu. Babarasan daud pinalambus diit maguhup mentirid ketumbuluyan kawabasanan Winorun Pasarili Dato Dr. Andi Muhammad Sam Surizal Muhammad Sainal. Pitimungan dilad pinatimong pahingalib ka padpagun nakanod pinagirat piramutan belajaran id kinayanan kahampit diit kapagiratan belajaran takawas. Pasilid pananaman lada barah konuan kausinan. Talo na pada mawaloh tengolun idun lumadan tinumano da babayan mananam lada barah id buruan id pasarilid walay mayad ababayan kabun dapur. Tumanod maguhub mentirid pamutanaman penginsadaan kaganaan takanan Sabah Dato Roslan Muharam. Tumanod dilad mantad turo na padam limod tengolun id pinasurat id suang masikin tadalaan. Nakaramit lima na padbibit lada barah mentak penimpunan dit ketimpuan tulan keenam diti.
1: Lada bara tersebut sudah pun menghasilkan buah. Dan bila mereka melihat lada bara yang kita beri 50 pokok itu, bila kita tanya berapa hasil tuayan sekarang, ada yang sudah berjual sekilo, 2 kilo. Dalam pasaran hari ini, di Beaufort RM40 sekilo. Jadi kalau mereka dapat kutip dalam 2 kilo seminggu, mananya RM80.
0: Datu Ruslan pinailad kalantayan ababayan dilad pagkitoh dat bagian pemutanaman takara kinayanad kapanahak kabian ekonomi kumad mamumutanam it kabid mengingkurid katangaban takawas kagunaan kausinan. Atumbayan yaw ababayan kabundapur kauhup agumutul agumud tangolun sumaliwan mantad kapapasian dita siriba konunuan. Kahupitid pasilid mamumutanam isad kaubasanan ang pagirat kabagalan takanan itatangah na kayanan. Kapusahan tengolun kumad kepansalan meninggalin kesesegitan pagun tilambusan pagiratan. Mayad kepandalanan ababayan mini kanibal pihupan tentera dawam simik 2026 nayatan seruput akawas Malaysia ATM. Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Dato Muhammad Sofi Muhammad Lepi Pinapela teguangan memegampin ketinggalan kesesegitan pagun akan naka id siribad surupudaskar. Makianu nagi id kapusahan tanggungan mantad keinsanan tengahulun.
2: Program ini adalah untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya bersama-sama dengan Angkatan Tentera Malaysia untuk menjadi ejen dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kerana dengan adanya sebuah negara, sebuah negeri dan sebuah masyarakat yang aman, selamat, pihak kerajaan dapat melaksanakan pelbagai aktiviti-aktiviti pembangunan yang telah dirancang dengan harmoni.
0: Lieutenant General Dato Muhammad Sofi Muhammad Lepi ababayan dilad na silid kantakan dit kanod pagirat piramutan ATM tengaulun mayad miswayan ababayan nolod dit pinapanaw seginumu 5,000 tambuloy na karikat ed ababayan dila idpopot.
3: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Perimanan Kerikot dat Paimagan Ababayan Sabah Motode Siam Titik Kusung untuk tadau ke Pademtalu Tulan ke Siam Diti Ed Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Memuruan Pegantaban Dada Sabah Datuk Mazlan Johari Manan Pinapaila Kerikatan Dit Bayan Menteri Pepakitan Kebian Perintah Pagun Ed Kesakadungan Pegirat Keperimanan Tongolun Kehempit Keligogan Ot Dada Ketinggaligan Ketinggaligan Ralan Om Kawawayan Kepesian Dit Alidas Pinagirat Dau Data Babayan Pinatilembus Miampa Miagal Karalanad Pengen Penganjuran pagulo miampaid miswayan ababayan suway kompetnad kepelabusan babarasan ketinggaligan omko turan dada kapailaan kumad sumakadong kapagiratan ketumbayaan kabian kumad tengolon om ababayan sipot tadaw kapanjuran pinapanaw kumad tadaw kapadamduwa om kapadamatalo tulan kesiam mentok mamaganap kapakenuan om mangalap agumupas sumakadong dit arahian sipot dua ruda dila dot remikat id ababayan dila kapian dot kantakan dila kapanaw nagi da babayan pemupusan jerayawarah jelajah aspirasi bebas dada nayatan AADK Sabah squad dua ruda magantab dada Sabah. Kolej Vokasional Keningau nakanod pinaingkawan ngaran Pagun Serad Banunuduk id Dr. Sir Hazwan Idek nakanod tukad kaisa penungkapan Educational System Management Leadership ESML Leadership Award 2026 mentok bagian belajaran vokasional tutungka pakawas dilad pinaramit kapiandat pitimbungakan belajaran sempemagunan nayatan University Chulalongkorn id Bangkok Thailand di tulan kelima katatalib. Dr. Sir Hazwan nakarami tutungkap dila mayad kapayintutunan missing ila mayad tinimungan pahampit tangolun na kayanan itatanga susimikul vokasional mayad karalano dila pangisamakan tagayo it pahampit kabian mitilambus kaupan sumusuhot hantalan ang panariukan tumanud tadan. Dr. Sir Hazwan rinubad magaganu habar siran nasilid talap id segment kita cerita kita kongsi id konti Sabah FM pinagirat daw da tutungkap dila isa kakunan tagayo nganunuh itapansol nakano yaw pinitutun belajaran mayat tinimungan nakayanan id pinapanaw id college vocational Keningau. Kantakan sengulon tanak sikul kusay it nailaan pinagihupan minamobag san tinimungan sa simikul it tawaw masa hediti masagan dot saludukan pulis Dato Dr. Andy Muhammad Samsurizal Muhammad Senal. Memuruan damot melahingan pulis watas tawaw Superintendent Wellington Ichana Vat pinapela bagian daud nakarami truputan kompit dila dit jam kawalo siam minit dit tatuang kasedap. Penaludukan kepagulod nakakita dat kantakan dila nembulayan dit jam ka pademdua tengah daud tadau kalima id jalan Sri Delima Merotai Besar Tawau. Id kantakan dila nerwalan miampai telu tambalut minamanau minayar ralan sama kuma id masjid Merotai Besar. Mantak papanau solat Jumaat son tinimungan tanganak sikul it katutun narwalan dila ruminapaw pagulod sangulo na mantag tinimungan dila tuminimpun minamabag amit suway si minasuhot hinumampit mantag kantakan dila it nuro narwalan it turos tulo kangkab tikagang rinumikat nangay panahak ruputan kuma pulis kantakan dila sa ludukan it siribas seksen ato sapat na padam turod kanun kaseksaan tempo dinanda masagan dat mengilad tadan kantakan mantad kainsanan tanganak sikul dit na kompit. In pampusan sukuta kawago iti tulo dat habar-habar. Aburuan meningalig tanganak pagulonan kapiah in pangulodan Sabah Maju Jaya. Sabad papagirat pangunsuban misingilad pampus kapasian. Riri na habar na pagun nulod di Alicia Michael mata jinit berita Ehwal Sumasa ang pinadalin di Adrian Saidi amanta kesalimbahan Baras Dusun. Tabi Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Assalamualaikum mtabi pibabasan mtabi pian balutan kuma di kayung awit insana te pineko dat hinungga kona pratim puridhi lansan do tengali das ko ngawi asanangat ka papanahan dat nu na pakaraja manta ko pendalano dai ti de kapasian ditik ya tabi tarau ka apat tari bulan ka apat tulan ka turu 2002 na pada manam ya baina tarau dat ka enam diti tempo te katarau dat ko ndarangan ayon pampad datang minggu adiam kumadi kayo nga witin sanay hinanggan na nga diyo bay no haraman ako it binulig kampung kay pengkuro po haraman yung pa na udahila it complex manay pamalmalit tanga rasok-rasok teka nuna po babarang teka tarit-tarahiyan namin pa na udahila ikamayan da disan da terahat. Ama tumayan ako nagihara nagit minimpanaw dahil la ibawang kamyan dat berkilah kadela dik ya. Pengguro pa nga ititimpo dat madrasam iti. Mandi yo pensawata teka pengkawasa hat dikayo kagampian dat katingaligan. Sakira na pad mineko hilab mineko maiko hilabawang. Aping tangitang duwe kamyan dat kawayan dawaig. Ayat kamayan dat nuride helom padang kadera dik ya kakita ko na pa dat asa nang waig nuride manigagang dat hara kamayan dat kayo-kayo adiam gampian di unah di kayo ketinggiligan kya pagalonan ko di kayo perangaw zinding dat rungos sinding da te sungai kya manta di renus terakoy at suko sandayo

Ya tu peringkau bena jam ke siam apat na pada 8 minit dah tertuang. Makin aku tak kau sinding dat kati lambus sinding mantai di Jepri namun itretan dat terengah beras melahing. Kita ngah tak kau.

Harap asal tak kita komentar di Florida Kinajil dari te WhatsApp. Salam di JOP ya koi Florida Kinajil kadau. Tapi senang atau tuang kuma dia umtain senai magi kinengau sabab BFM versi desun senang kepi ya kadau. Semulia kuma masan kuma di Florence Bajal, Helen Young, Jesse Betilo, lagi Dennis Nicholas Young, Yadila mantadi Devanson, Emilia Gom, Marius Marudin, Inggam Satur, Yabitus John Medait, Maria Johan, Lucia Bibi. Kampai lagi DJ sedap lebayna pasan ku nunu habar da kayo alang sana lidah seteri rimah tilang busai takau piang balutan namat pad paim pasi kadau tapi pibabasan kuma da kayo tayin senan keteluadan DJ opi kadau DJ tesuau makini sinding sitim bandaran sikul guas gata kadau pun sikau ombalan kud muka tengah-tengah detino sekiranya pada hara kesihatan kau ni kuindak ya habam makin ngotak aku agus sinding dat sumusot iti sinding pinikiano di Ross mantadi sugod sinding mantadi Jamesius manggatai tretan dot pasar malam keningau kinangatakau.

Ya tu mereka kaguli kawagu sampai dekat di JOP dekat selimbahan baras data desen kya sampai na jam kepada misa telu minit da tetuang anak suang tak kena jam da ketelu diti telu jam iti lambus keselimbahan baras data desen apa yang kurang pangai ti jam da ketelu diti makin nangau tak kau sinding-sinding miti lambus pemilihis da ginawa damat-damat kod bapailang di kayo nun apad kemilaan teka info-info dit kawago masa-masa apa yang kurang pa kumadi kayo it perang ada timpu diti lansan dat kakal kod penrong o diti nalihis ko karang o sinding-sinding dit nakone ko kya tapi nikaw ilando yod ti taraw da bayan nanti napa nga taraw dat kadua na po na mapat na kaindala ni tit apelaan dat membol apelaan sa pamagunan FIFA 2002 na pada manam dat nakapanaw kya iti apelaan diti nakatimpuon di taribulan ka pada misa tulan ka 6 2002 na pada manam tulan dit nakatalib nailaan dat kapanaw iti apelaan diti salinay detaluna pada siyam tadaw pupusan gisem tari bulan ke padam siam tulan diti ada harap pipira patadaw mapupusan iti apialaan dat membul diti amiti timpuh da bainad na kaindalan iti tipilaan da membul sa pamagunan diti nakarikat na ikamayan dat id sukwahir tayo ka kata final ita pada menam pagun dat pensenang antai ke terbaik kan Melayu kia pada menam pagun dapat di antai ke negara it pensenang senang it naka nakalantai dat kemudian dat mundar it laang dat ketilambus Paraguay, Prancis, Kanada, Maroko, Portugal, Spanyol, USA, Belgium, Brazil, Norway, Mexico, England, Argentina, nagi Egypt, nagi Switzerland, nagi Colombia. Kasuaban dati no. Katimpun dat jam jam kaisa kasuwaban at misa apat kenada ham nagid merokok ya jam kaisa kasuwaban eh nuridih nayatan dat kapada menam pensenong antai ke 16 terbaik ke Melayu ya adem kada diolih huay tumungag da tajam ka isa kasuaban sumusut ka wagwa ta pisapan ditit Paraguay yang Prancis jam ke 5 kasuaban harat 2 pialaan ditit suab te ka kasuaban dat suab matumbian na kuwi tarahian na pada mentang na membulahem te ka membulam sanggupan ngayo dila da tumungag ditit timpo dat pisapan detik ya megal dega jam kaisa na pati muli as nuri kemayan da tapong han pati konti ko tiam tilembusan ko dat mundar manteng itit Kanada ham marakoti madap daru hayam tumungga kawagu jam kalima kaswabe di mantang da Paraguay misap da Prancis sampai ko dapat bini ko mundar ang takabal taru ay makinang otak pa zinding dat ketilambus memilih ista ko pag ginawa hayatit mendirikat na jam ka pada mendua pitang atuang diting ada men juga juga tak apa di sinding mata di Morin Joakim sinding joget mantan seraya sabab FM senang kepiah.

0: Kailo kanangko, mamanaw gakad miti lambos kano papagaras tundundu am kapangingkuri kaligaganan turwal kardiovaskular. Kapanghup ilo papalamos raha, mangingkuri rontob kinawas raha am manamong rontob kolesterol.
1: Ya tapi ringkau bina jam ke pada misa pada menturu minit dah tetuang kakal takau dari tadi keselimbahan baras dat dosun dah tetuang dah terbaik nak yang pelanggilangan ku dikayo hat kau yang dah tawan dah tes suab dari bulan dat kelima tulan keturu 2026 pada menam kontak lagi dah tadau dat keturu kia benang nepad kesuaban madibut miwaya ganit tin pipira kayanan ayat panang sesedapan miagal nagid madibot miwaya ganit ed pipira kayanan ang panang tatuang madibot nagid miwaya ganit ed pipira kayanan ang makumadi kayo kawayan na pa datawan data suab diti ed ginumuan kayanan dahi tinapagun data sabah nga madibot miwaya ganit ed pipira kayanan adiam kasasari ko na dibantang ed kami yang dat ramalan cuaca ke Melayu kia taikan tanu kawai yang datawan dah hilaid laman web rasmi dat kawapisan Meteorologi Malaysia mai datelan takau mamalan nono hat kerajaan tersenang taikan kasudang dat maan takawan saya titimpu-timpu dat madrasam kia menagi island takau dat memagampi datan dat ketinggaligan kia sekira na penelan takau nadid rumah sam da suab ginumuan dah kelayanan kaya kada kau dah memila na pom kada takau ngai dah hilai disan ti kada ras da bawang labi-labi me pecu kemudian dah berkilah kaya antangan takau pet suai tadau agumo pet suai tadau dah senang ti kada sudang dah mangita kau pim pecu ti kada berkilah dah hilai bawang itu tipu-tipu madrasam di tikali gegan sekira dah mangita kau pecu labi-labi serat magangat takau hartang anak mereka kemayan dat mempigampi takau kia mai dat tinggal di takau kasari mai sai kemayan dat kebeling kahangan dat antakan dai peganakan takau melansan dat ai so nununu kantakan dia tau kapi senang dat abambaran takau kia bam makin ngot takau agus sinding dat ketilambus

Ya, terima kasih banyak jam kepada Mr. Taluna pada 2 minit tertuang harap lalabi Taluna pada minit pemerika terjam kepada 2 bintang tertuang awak perimanan itu timpo dat memanau teka mundar mundaliu kia harap 2 jam setengah na itiat keselimbahan dat nakapanau pengkura pangalan sandat nalihis ko karangau sinding git nakawani ko ngawit tertuang rebay na kia. Ampeng kurpa kuma di kayo hit mamasa na demundar dat madap kieto kadapan naman ti. Mama di una kada kau na aling dat sumumbayang pagulum madap kia. May data belang kau madap. Masa nangat tinipi. Masa nangat kapasikan dat sesuap benda tersuap kieto binikau.

Lain-lain demandap dah tertuang dah baik nak. Pengkura apa kemana lagi dikayut. Pernah orang ada tim politik. Itu ya sinding dah ketilam bos perangan kau.

Sangano sa sakayon diesel misusundiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampay gatang 2 ringgit hapod sen sa liter. Maya kinapagiratan budi diesel ketimpun kaysa tulan katuru 2,200 hapod manom. Montok mangiloh kanu tay amu mga palay pemurahangan kota montok pickup om jeep diesel kapailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kongarano no kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico no pongapogun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodamanom om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun diloki haro magigion, pikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Rongok am ilong kau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Hak cipta Yohino Tohom sandiri tinakan nu undang-undang Rarondo-Rondo Timbu takin ra ulun amamal kapam pencipta karya ra halung ra karya nilo. Palungan ra hak cipta ra Malaysia binal mayra akta hak cipta 1900 balungo perang tulu. Harta intelek Tohom sandiri.
1: Pelan tindakan dasar security makanan untuk mengkondol 5 bal matang strategik moporam 5 strategi amsiam moporam 6 bal monsoi kulimanin mapain 2 reka rayusan lutuk ruakanan rupa magunan rapogonong bulintok muluk pepat manguma ara bal mamunali. Apat bal untuk matang itakau maka pandai yakinio mapain 2 rapun rur lalom amam pasalino trabal untuk balion kapam import. Mapain duo rakalabitan ruswasta amamagun ralom sistem akanon, mangaru rakanon monsoi ralogo malungan, ambal mangakan ondo monsoi amatanda, amangaru ratempasan matanda rupa magunan, ralom manguma rakapaganan security makanan. Mambalan ragitio intor kementian pagutanaman am industri akanon Malaysia.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan Kainsa no hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, amtuo pemahunan laborok Kebet am Kiuriko. Karuro pemahunan laborok itu sih no memarni mengatus ngaribu ngalumiak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kopi Vosian, Tabi Malaysia Madani. Baino kinungodi dia Zuti Abal, mantad Sabah VFM, pahambusan ko Izo Elis Marius. Kapaguna po nga tuhudabal. Ahal ko mohigan tanganak tuduvan kapaguhu Sabah Majujaya. Pavakason do Sabah ahal penginabasan poompus kapasizon. Ombaino kinungodi dia Zuti Abal poimpanu. Ahal ko mohigan tanganak paghuhonon idsibo pamalanan Sabah Majujaya. Kapipahud ditiko tulan tanganak pagun Malaysia, ompalan hang tanganak pagun Malaysia, duvangay bu, duvang padam anom, duvangay bu tahungapod. Minabaw si Montili Kokonduan, kahidasan ng kapagkangan tuhun, KWKKR Datu Julita Majungki, patitikid tanganak, kikapatutan do onwan ko mohigan sinikulan om kosivatan gumazo dad kazuzuvo di omohig miampay aw manutul nontononon om ningkakoton inakoswat. Pinintahang do sido saba kiva hobikwang iso titik aiso onom lizong tanganak mantad sa viavi tahu titik apat lizong magigizon tutulus kapamadadi tinmungan diho do halata kiguno ikano papatantu kozuvo timpu mikot pagun. Ingkwa pa nga, kozuvo papakito kakal o gumu, pinggisaman iapatut do pavakason, montok mangumohig dioho. Antok taon duvangay bu, duvapunam apat, nakapaswat o Sabah, soy bu atus vahong padam iso ahal tanganak, mokyanu ko mahigan om pamagampizan, iho na po nga duvo takavas na kozo id Malaysia. Minamason ni Datu Julita id pagititimungan ko mahigan tanganak id Sabah, duvangay bu, duvapunam onom id kotakinabalu. Pason do sido, pinahambus di panakaday Montili, KWKKR, Datu Rina Jainal. Minggisom ako palintan pogun papapantod, kotundan vinakastuhun, maza ababazan panginabasan, poompus kaposizon. Kapipahudiho do pinggisaman Sabah Majujaya, montak papatantu litikosivatan, panginabasan, anu piumonon do saviavi bogizan tuhun ginumuan. Minabaw si Vazon Montili, Datu Seri Panglima Haji, Haji Haji Nor, kakamoy ahal iho, University Malaysia Sabah, UMS, sebagai institusi penginabasan takavas kitangungan sebagai monaguhu id penginabasan poompus kapasizon. Miampay mangunsub ababazan ketundan taba misokadung miampay community om inovasi penginabasan id nazatan pogun om totoning. Minamason ni Sido dahil kapoy maganan pagititimungan panginabasan poompus kaposizon Asia duvangay bu duvang padumonom id UMS Kota Kinabalu. Pason di Sido, pinahambus di panakaday Montili Katambuhuzan kaupasanan om kinoizunan posoyhi Datu Dr. Andy Muhammad Samsurizal Muhammad Sainal. Pagititimungan diho, nakapanimung hahansanon ngavi mantad hobi opod pamagunan om tutulus iho nakapamantod pionitan balajalan sompi kinoizunon dahil pingisaman manunda penginabasan takavas. Mana kausinan maza mananom hado topodos. Tahung padam vahu magigizon id kinaisnon dun lumadan nakampay dead project mananom hado topodos ipinapanaw id datad hinominon id sibo program kabun opuan. Tumanod di panakaday Montili pamutanaman panginsadaan ng pamonan takanon Sabah Datu Ruslan Muharam iminimpazat diho na po nga sumbogizan matatu nga padam himo tinimungan mo si Kinkozo inakotoy mo sa kaday himongapod pun hado topodos montok bogizan ko iso ontok katimpunan vuhan ko onom nakatahib.
1: Lada bara tersebut sudah pun menghasilkan buah. Dan bila mereka melihat lada bara yang kita beri 50 pokok itu, bila kita tanya berapa hasil tuayan sekarang, ada yang sudah berjual sekilo, 2 kilo. Dalam pasaran hari ini di Beaufort RM40 sekilo. Jadi kalau mereka dapat kutip dalam 2 kilo seminggu, maknanya RM80.
0: Nabos idatu Ruslan kinahantazan program diho nakapakito pinggisaman diti pamutanaman kitu kuan tonini kanu papoing kavas ekonomi suang kohominan miampay kanu mga uang so soto gatang kalalahano pagigizon. o tumazan isido program kabun apuan kanu manakaday hobi ginumo tuhun do humabus mantad tinimungan tongaw masikin. Insan-insan ino kanu mangunsub ko basanan do obin tanom miampay papantod ko mahiganta kanon id nazatan community. Kasavan tuhun ginumuan kakumoy guno diti mongumohig kakuasan pagun Malaysia tihombuson do papavakas. Maza pamanan program mini carnival pisakadazan susumangod ginumuan kimik duvang ibu duvang panamonom nazu do tinimungan susumangod Malaysia ATM. Minabawas i Panglima Medan Timur susumangod tinda Lieutenant General Datu Muhammad Sofi Muhammad Lipi, pinggisaman mintamong kaumahigan om kakwasan pagun Malaysia o kon komantad tinimungan susumangod nopo nga mokyanu kampazan om sokadung mantad savya vi bogizan tuhun ginumuan.
2: Program ini adalah untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya bersama-sama dengan Angkatan Tentera Malaysia untuk menjadi ejen dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kerana dengan adanya sebuah negara, sebuah negeri dan sebuah masyarakat yang aman, selamat, pihak kerajaan dapat melaksanakan pelbagai aktiviti-aktiviti pembangunan yang telah dirancang dengan harmoni.
0: Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Muhammad Lipi. Program diho ada di impon montok papapantod pionitan id piahatan ATM om tuhun ginumuan maza magisusuway babazan ikapanak kovosian. Hobi himongoy bu momimiombo na kaykot uminampay dahil program na kumoy id Buffett.
3: Kakal ko po, makinamaw abal id pagun.
0: Abal pa diti nga sumuhimbo mantad Saba VFM kasuhimban Bos Kadazan. Piso somo patimpunon Divazon Montili Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor kapoy maganan Sabah Motode Sizam titik Aiso untuk kapadam tahuvuhan ko Sizam duvong ibu duvong padam onom id kompleks spot likas kota Kinabalu. Minabawa si ponikon tinmungan anti dadah Sabah

Modok. Nok watu upon sal modok. Montok kasunizon tinan, intamong gontab hinasut tinan, montok kovasyan pomumusow, mengidu toksin o manimung binakas. Pipio ahal iapatut montok avasi todok. Papapanaw ko basan timpu modok om timpu musik imyaga do tikit tadaw, mengusap tinan om papanaw kapagatan ontok dongo subab, moy do ouhan modok ontok dongo sudob. Papadadi posoihi hinimput todapon, sabagi iso kinezonon iko petonong, tubong om posogit, kada kozo ogumutakan ontok dongo sudob. Hobi winasi do osikap makan pipio jam paguhui modok, om ivado mga kanta kanon i kapanak kabahingkangan kumatizan om ivado menginum tinumon ki kafein paguhuy modop sabab do antakan okwang todop na indamaan atang kangaw om au kanu mamazara telepon piovit ovit toy handphone om nogi tamoy mo mga kan usap ngavi om tinumon i kapuk.